0: Ne sabahçı al kıyama. Muhammed bukan sabahçı itu. Bermata kosongku. Satu jam.
1: Penanda duku bang
0: ingin dunia kono.